Rang se rang se hanela sakaba nakhane tala bahadi katong nakhayang.